Nayak Jumpan Ani Ana ma first cousin naka I gulak Alexandra Keenau Luni Albright Atwa Ivan Alexei and Joseph Albright Senior sister akat. Yali ayak bailing mun kuskok fakin mun up lashot Nasuya gutin riting naksuting anak kapilas hook mamaksu. Maman kuk anas grandma ka. Toy up nachtut usisut kam nagkairisut ting ulodin. Inak fitting nakakating kaimut sumali kaksugi upaga kam. Atok kating kwatoy kastatlu chatwani Backlogi. Oren kufknating toyuploding mamakchuk perlunup tulshok. Yuta kaksuk toy dat. Ilay datam chukaw tup tshetiyut. Ilay tahukin chukaw natin. Kukus kukfak mi tsiklid kitlaktut kuzzukit kayangutanutit Tupshakan king on 20-something nunini toh. Kusur end of the month tilakhtut. Toi get mun chukaluteng ayakiluteng. Toi tkita kata atetik ataw sikumka. Takumni kusur tukuluni marayak pagmi. Toi Steve nakistuni. Kitak sini lung dadim nuklugo. Tag nga mistoy plat kamun itakaloni kanakaloni. Kitak may nihok kusok nagtangsok ng makamat sani. Tot nakalam siluni. Aki walrakok Stephen Nak. At hayok dun. Toy kusok ta kata tetik Kanlah tu jatuh rupai dengan mesukan kotak soda. Acik tu kita pini lagi. Tak yak fit acik fakun kita lihat kat mun esen yak soklo dengan acik tu nak acik rak lagi malik lagi tu. Kusurat ithalah tu juga lalu. Wow, ang nasu tait lah pai mukoni ilam ni tu itu. Mungkin nak kuki lumu nupunah kak. Iju kwa mingkut ngakuk tatlata kan ajikuk kinastoy kiskuni natmuntoy nigvina ni mungkin nak suni aga nak suni tawam piwailan kebukakan agulami Sikok kubuglo ni to mayulgatong bilo ni lukhuyig itlaktut upunak kami. Manakaklugi kwasoka kubilo kipaklugi. Nutaktukunutin to koyalo ding bilaktut. Tkita kata upunak kami. Lukhuyig kinaktiklugi sanglika kamululi ni kanrok silugi. Bilas hod, patit hun kanrit hun su mukha kumak atoklutang kinaksiklugi. Kaya pa kinaksiklutang kaya kip. Ikuksipay lang ko kaya ining lalrit. Aga nakiwal lang su ang utstup na kami na yuk yalrit yakulang na kami sa lakdut. Tamani mo mi Dadim kans kata sumiyak lah ka. Steve nak suhok na ako yas ka magniyo na wot. Ko kam tinun nun ninun. Samani. Kaya kakini ka nun nini. Plasat. Ya. Dot dadi kans suhok patin. Steve nak suhok na panik. Tap sunok na yo sumagni. Napatuwi tawik buk ukfet na yacht shot kito sumtripok kipetang na yacht buk na yacht niut ukfet

me akan uyu kakit cikok. Do asin asin rasul payuh tak layak jauh koko dulu ya. Aylin jeng kinsang kari kari an belak sesister arha katkan gatil kuhi nikki yuk krimani. Ya nasun rasul payuh kuna wang alu sesister tiki kriak tegula. Nasun rasul kuhi ngay takan. Tuya pada sungai toys

Tali bali itu na bali itu kejiwa tapa tapa kejiwa ni tu baka papin ni yokuan dia ni damat kita wani kawa kawa ni cibu nampi hui panak cikal dengan kita panak cikal dengan kita ayuh suku tu baka kah kawa bai mana yuk kuat kawa Tuhis kerap sulit wah, sih sangat tine. Wah, untuk tawa kita kerap sulit ini. Sibuk pun wah, untuk kognak tu kau kita kerap sulit. Jadi wah macam tu, hidup nak tu, umur orang ni nak, sih tengah itu kan. Tawa nak tawa tama ni, mana sih kisah Pecih kopi ugah kau tak susuk suku mana jodoh tak nak kau piku mengenungnya boyan kelirian mesirun kau tamat bahaya esennya kau tamat mengisau kan roku abah suka yuk khusus kiut meng piku mengenungnya ni cuit ni kenal ke tawat tau nasih

Tali pali itu na pali itu kini kita tak tahu berapa ni tu berapa pun ni yokuan yang ni dapat kita wanita gua tawan itu pun nampaknya pun kanak cik alingnya kita kanak ceria kita ayuh suku tu berapa tawat bai mana yuk buat tawa Boleh kerap tu ni kuat, sih kanal sini, wang tu kita wapitah, kerap tu kiri, sih butun.